Ir vali ska uilati hunileti ish sentos panukiza saja makan ahmad reharuksia kwanke re lahpanonel kawa freli yalipa kaure simbil rezil panus pambaleti ish kwanke sajuam kwa diska shlanka helepa rezil panet bitahei.

Orang kau yang lihat kami. Masih tahu ruh kau mana? Stage cekil, kalau dia kau sebal, kau aksoloti, kau kena minister, kau kau minister. Saya lu jauh ke selesai, aku ingin bersingkili kan kaya lain.